mazina kiwanje nitwa Edia Haragahiza mba kumupaka wikabonga aho bita ibanda radio Gahiza turayumva ijana kuijana aho tuyifatira kubice ijana na gatatu nibice bitanu hama indirimbo zose baririmba turazumva ndetse nubwo umuntu yagiye gusenga arasenga bitagoranye bishishaka bagwaye byose turabyumva

Ikiganiro ni abiwacu muraho ku isaha zine n'iminota 38 hano muri studio zacu. Turabandanya rero turarindiriye ko mubandanya mwakura ku 68 62 ubusa 6 6 6 6 62 ubusa 6 6 6 6 mwakure shaka kwakura kuri telefone isanzwe banza gushira kwa kamenyetso ko guteranya 257 hanyuma ugacukurikiza kuri iyo numero 62 ubusa 6 6 6 6 wakura abantu bari mu bindi bihugu mwakura kuri WhatsApp tubashimire mukomeze rero kurwanirwa no kugira ibihe byiza aho muherereye.

0: Ndicheka munde angarutse.
1: Eh abantu babiri icitsa.
0: Asha na ine bagiye umuntu nyina wasamete hano onyinya kagano basha yaranyivuze uko no mutasha.
1: Eh.
0: Na nina wapanesa hano mukibwati nyene basha baranyivuze uko no butasha ntibagiye nasira nga anya. Ndibubenga.
1: Ariko si umwanya w'ikiganiro cy'intasho. Murakoze rero mugire umunsi mwiza.
0: Neza gigwa.

0: Urifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo z'iwacu.

Eka tubashimire cyane mwebwe mwese mwandanya muri ko murado kwikirana dushimire kandi mugenzi wacu manera kizati tune ukigane umunarize ajeje kugushikiriza akomesha ariko dushikiri gihe cy'isaha 12 minota 22 mukanya gato mu minota 8 muca mukwikirana ikiganiro darubini